gadget ele kahon algo kanak to karan San Francisco kuibliko chenes kaljo kesh mata ninkili siap Maria kuiblish Maria konge baran sa ich ole hil cho grep jena kuiblish ana ane bli kuikanda ke jaksi chol uta ke jakri kashilani squad abanu sila jena wali dinok ang jas ena pas wali li chena sa akin na timbicha awanan kwa yekobi kumunis sikin li kashilani squad.

pasti launakah kasihlanis ku launakah kasihlanis ku utakun sukula launakah kasihlanis ku Jogre lah cumpleañeros li jokes mata ningeles chiap jero li kutanain li kasihlanis ku